peinei pahaite aro purahaitan lebe seibotu. Sapuare intemo ahama no handa jirebei. Pujare petere genduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi baekuesemo akanundu.